0: はいよはいよ
1: なーいなーいなーないほら
0: Sampai tak balik. Ibu kita nak.
1: Nai. Nai. Ayo. Eh. Kau pasti mau ke sana, Nai. Ayo.
0: Kau sih tahu.
1: Wui tahu, wui.Aku ya, Bi.
0: Nah, maka suud na juga.

0: tunggu pemulihan terbaru pun, ya, mulai memut, lain nak kuning kota.
1: So, tinawad yun di ay. Na nagoperit ka o, kung saan ka iligal,

0: Vi har görning Ramses, no? Det är jag, vad säger du om jobban? Det kan riktigt gå sig. Det är en grund upp i det, no? Det är en familj, sportado, gud, ja? Diba?
1: Mawag yun sa ol, pero garing lang. Rabig yung istriktuhan ng bana ni Ma'am Marta.
0: At saka, no? Lako ko yun sa posisyon ba? Ang kwarta, kasi gusto na kong palitan. Palitan ko. Palitan ko, pamilya. Diba?
1: Mawag yun, hindi yung kaayo. Pero ako, ani, matunsa na lang ko.
0: Ikaw, wakil maninti mo ng ato, agad. Maninti yun ang ato, ay.
1: Oo, lagi, pero maninti lagi. Bayunta, o dili lang mausab. O magwartahan.
0: Ibaw ka magda, istorya naman ang ako, but pag-uban ng tanduha, waad na eh, malipayo.